vir a chasanchen. Vi glees kalatanchen, agus glees grimme yan a roi, agus dan ma djon gamadjin. A heridle si het cha host ar a ma djon, ar a wan tasha, kasulis na tia galanta ostish a ta galanish. Cha mor ama djavion, a togu an aman cha trivishin, la fasku gis djidjan a yenadon a dyni, a vi galabalashin ar lorigan oil. Vi galora war chenye faduda, agus fasku mahin. He van watcher a vi vi tart agus a gemart a dar sin agus circle city a shta on agus chahi cha dhuyan. Chahi da hod bi hena valat agus da hod edhi lapa agus an chin yil ha an arit shar han lapa agus jidin a thi ar fang na hughe. Logal is a nirinya a chara ra watcher sha ar ashit gyrir an arigid. Agus da digi sha da hempishir gynye gan an fina vaigye Vere che djidin an ti gom majin da sir sauli. Har a paka dynir bi agunya rach rama herid. Amas an hen vi erid da gyn agas a yilir hanna lapo. Ar majin la har na wara hwa mach konsul ar isht. Vi me da masna ar vedir dyn a vi a wad an eitir inish maki hali dyn fa div di. An eitir on kaban agye. Ima de denagor o karu lish na 3 score mele shulta gwyn, sa naam, agus baya nyogla vi arin gwar agma de na neye an natin tart. Ima si daru lish an vartile nar vedir gwa damad harish, agus an tolus agus an twirish ke vi ogun fa huirin na heta rosha. Vima sa naam shan agal suas tiw krik nar o ro aard, agus ar o ron jispar ar krini ogun, Vi me djar awr kan gilana a vi hís fuiin. Fuir me djar suulun sin ar chruasa ba kaban sa gilana agus viso gwyn goro ar god minya mai mor vi me djar mas gor am na masg sin a vi'n kaban ar o me djar a larag. O me djar stia sa gilana agus ba gyrri gadanik me djar a kaban a vi me djar huartu. Ho go cali e hen anim an kaban duin agus bai an tanya me roshin du. Hanik ma jay lechra ha mora gyara sa nama da skyanu darish. Da me o fin spanya har biyo gun, ha spara la ha mashte ar an roshin du kirna. A har a drahwil ar a dawar ji ar na gwiwil a han me da jitimisht a yanu sa trahta har chimpel. Mir say luha yara nya skarar bi roshin akyal. Vishi mar vechi kar faru na fail to roin, agus laimid an a hachta na hishan ar ar savin so. Har o gha fui yia da jokolata anim niu, nar o was tii gaba ni chali far gunye. Bi bia gul oran agus gilesan a dahan kinyal, da ma wa yaw alart. Agus o jiro kali arin, gan kinyal ar bidar a wana spiral, nar o rahamish an fadshan, Har agma chin hen ar agan chud. Har ma chini wahi rubir dhus baile. Vi chren da amad wai hirim sa khaban. Agus kolua agus achar a salus lish. Vev sa gruhan chaha chor la hini. Ba vannik nam hiu kipini salus agun la fael. A hashim adir an astar sa. A vi u glesh chenyum na shandini a rompur rinya goni. A ragla na hagla. Sheshin. Sponk agus tinnich rasa. Kopla gitte da chlai yil agus pisa da wara wai hirim. Da digu krua yaren yan amar bi. Harwana na klohashan a kumad kamai laadir danihila agus an bara ha chanyal kogara difa. Is minik a dirilin tinnye a lasu ura daisha. Is amara dashti a chayhistani yenu nara chastar a yirgiltart na dira diye. Chaima tamal maisa chaban e gles na bagashte a vima de galahart lenye rash. Na rahani ki wajin het ma de malahila a gusna naitro an fleogun. Sa namar kasum a kihali arin du cha len goro tri khar shlaunan sa chaban a gus jir sa aram san kanabarak o hort lom. A nara vima de gles la hamart jia far Dyma hwyd comrad i hi, le llawn an ŵr i fi yna hwyr lysh.

And as Seamus agus Ferdia o Mungan chin, Seamus a concertina agus Ferdia ed an Vadug war agus Dochi Gormley in the Danta Edamuska Kiol. Patsy Tuhis, the Donegal Traveller agus the Honeymoon a Cholamid in chin. Kiolachas Jomuni, Fiche a Fiche Cahad.